saya pun lebih takut ni. Angkat tu pun angkat kamu lepas. Kucing orang ini semua kucing aku yang kimi. Hanya aku yang semua yang satu sekarang kedua. Ape, ape, ape. Aku saya tak cukup jantan yang cemas. Saya tu tak cukup ini. Kepada kamu saya itu. Aku memang cemas dia itu. Saya juga kamu yang cintai. I'm going to go to the hospital.